0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Warna baru. tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM.
5: Lebak banget.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: What do you mean, hi? What are you doing here?
0: I just... Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Di Pulta Tuli Radio. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Enggak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Paket, paket.
0: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
7: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
0: Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

Ya, dari Jalan 3 Rumah 1 Rangka Sebutung Banten, 89 Multatel FM, cerdas, informatif, dan solid. Good morning, selamat pagi sahabat Multatel di 7 Oktober 2026. Di 14 menit lepas pukul 8 pagi hari ini, di Multatel pagi, tapi hadir sampai dengan selesai nanti. Ragam informasi menarik, top 3 sport, dan juga artikel mengenai gaya hidup bakal nanti sajikan untuk sahabat Mulatuli. Thank you sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia gabung dari pagi, dari jam 6 tadi ya sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan tidak ada yang skip sarapannya untuk pagi hari, dan juga pastinya selalu beraktivitas untuk yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya, entah itu dari perkantoran, dari perpabrikan ataupun dari perdagangan, atau juga mungkin ada di antara kamu yang sekarang lagi melaju kendaraannya. Seperti selalu diingatkan, hati-hati di jalan, hati-hati dalam bawa kendaraan. Kalaupun sekarang dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati sekali lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal seperti chargeran handphone, laptop, terus juga kunci kantor, kunci ruangan, dan lain sebagainya. Ya sahabat Mulatuli, kebersamaannya dibuka sama Nadi Bahasa Lama. Ini judulnya apa ya? Kenapa tidak? Apa judulnya? Oh iya, ya itu dia. Oke. Nabi ucapkan selamat beraktivitas pastinya untuk semua para UMKM, juga semua para PD, ASN, PNS, dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan untuk aktivitasnya hari ini semuanya dilancarkan sampai dengan pulang jam kantor nanti.

0: Multatuli FM. Setia. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Run dengan mager. Kalau misalnya pagi-pagi udah mager, udah deh ya, pasti kesannya juga akan berantakan. Tapi mudah-mudahan di antara sahabat Mulatuli tidak ada yang mager ketika pagi hari ya, karena ada banyak urusan yang memang harus diselesaikan di hari tersebut gitu kan. Kalau misalnya pagi-pagi udah mager, udah sampai siang kamu gak bakalan beranjak dari tempat mager kamu ya. Top 3 Sports sudah habis siapkan untuk rangkumannya di hari ini. Di antaranya adalah pemain Thailand yang maki wasit usai timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup. Lalu juga update ranking FIFA Indonesia usai juara FIFA Asian Cup. Serta hasil UEFA Nations League Inggris hajar Ceko, Spanyol lolos 8 besar. Kita ke berita pertama, timnas Inggris menang telak 3-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan pertandingan grup A3 UEFA Nations League di Stadion Wembley, London. Pada dini hari tadi, Inggris menang atas Republik Ceko berkat gol bunuh diri Vladimir Koval dan Brace Harry Kane. Dan Inggris mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu setelah Trent Alexander-Arnold melepaskan tendangan bebas yang

dapat dihalau kiper Ceko Lukas Hornicek. Berita selanjutnya, pemain Thailand maki wasit usai timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup. Jadi pemain asal Thailand Elias Dolah ini memaki wasit setelah timnas Indonesia meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Jadi makian kepada wasit asal Uzbekistan Ahral itu ditulis oleh Dolah melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Namun tidak jelas insiden atau momen keputusan apa yang membuat Dolah marah kepada sang pengadil. Anda patut bangga dengan performa Thailand ya. Itu tulis mantan pemain Bali United tersebut. Berita utama update ranking FIFA Asian FIFA Indonesia usai juara FIFA Asian Cup 2026. Jadi timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat setelah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Dan tim asuhan John Herdman muncul sebagai yang terbaik usai menang adu penalti 4-2 dengan 120 menit di pertandingan awal di waktu normal 2-2 atas Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin buat Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin. Ya, selamat sekali lagi untuk Indonesia yang juara di lembar pertama FIFA Asian Cup 2026. Tapi ada yang memperhatikan nggak sih pelatih bola ya? Kalau di pinggir lapangan ini sering banget kita lihat itu selalu ngunyah permen karet saat laga timnya gitu, saat laga tim asuhnya. Kalau kamera nyorot bangku pelatih dalam pertandingan sepak bola, ada satu kebiasaan yang cukup sering terlihat ya. Pelatih selalu mengunyah permen karet atau ya apapun sambil mengamati pertandingan. Kebiasaan mengunyah yang dilakukan pelatih sepak bola sebenarnya umum terjadi. Beberapa pelatih klub Liga Indonesia pernah tersorot kamera sedang mengunyah saat laga ya. Salah satu nama pelatih yang terkenal seperti Sir Alex Ferguson juga dikenal kerap mengunyah permen karet saat laga, dan permen karet bekas kunyahnya bahkan pernah terjual senilai 7,3 miliar. Gila enggak? Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi saat mengunyah permen karet? Apakah mengunyah memberikan manfaat positif saat berada di tengah laga? Jadi mengunyah permen karet memang dikenal memberikan manfaat dalam mengurangi stres ya. Detailnya, pertama itu menurunkan stres. Kondisi di lapangan bisa jadi sangat menegangkan saat laga berlangsung. Mengunyah permen karet bisa mengurangi ketegangan dan stres. Mengutip dari Headline, penelitian menunjukkan bahwa mengunyah permen karet sambil melakukan tugas dapat meningkatkan berbagai aspek fungsi otak, termasuk kewaspadaan, memori, hingga kemampuan pengambilan keputusan. Ya, aktivitas mengunyah sendiri ini telah dikaitkan dengan penurunan kadar hormon stres seperti kortisol. Lalu yang selanjutnya adalah mengunyah bisa terasa menenangkan. Selain pelatih sepak bola, sahabat Mulatuli juga bisa pasti pernah mengalami betapa aktivitas mengunyah bisa terasa menenangkan. Misalnya mengunyah yang dilakukan di tengah aktivitas kerja ini bisa sedikit meredakan ketegangan kerja. Jadi mengunyah sendiri ini melibatkan otot rahang, proprioception, sensasi di mulut, dan koordinasi motorik yang terus berulang. Ulasan yang dipublikasikan dalam Japan's Dental Science Review ini menyebutkan bahwa aktivitas mengunyah berhubungan dengan perubahan aktivitas di berbagai wilayah otak, termasuk prefrontal cortex dan amigdala. Keduanya ini berperan dalam pengaturan respon emosional dan stres ya. Dan ulasan juga menyebutkan stimulasi mengunyah dapat membantu meredam respon stres melalui sirkuit yang melibatkan amigdala. Kendati memiliki manfaat untuk meredam respon emosional dan ketegangan, kebiasaan mengunyah permen karet tetap harus dibatasi. Karena permen karet ini tinggi kandungan gula yang bisa membuat berbahaya untuk kesehatan. Jadi siapa saja yang mungkin sering beraktivitas berolahraga mengunyah permen karet di antara sahabat Multatuli,
tapi untuk saat ini kayaknya udah mulai jarang kita temukan ya permen karet. Ada yang tahu tempatnya di mana? Tapi pengen beli.

0: Satelit FM, hanya dengan warna baru.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Di Indonesia, 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI berawal dari organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Lalu pada 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan diperbaiki kembali untuk susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional menjadi Tentara Nasional Indonesia.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Your day sounds good.

Ya masih banyak rasa langsung jalan di negara satu rangka Sutung Banten 894 FM cerdas informatif dan selalu tepat di jam 9 pagi hari ini. Ini masuk di jam ketiganya barengan habis ya. Selamat pagi dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 894 FM di Multatri pagi. Ada yang sudah minum kopi pagi hari ini sebagai booster untuk para bapak-bapak biasanya yang suka kopi itu nggak bakal lepas ya, pagi hari pasti menikmati secangkir kopi di pelataran rumah sambil memanaskan kendaraannya atau juga ya sambil menunggu si kecil yang dibujuk biar mau sekolah atau juga untuk para sopir SPPG dimanapun kamu berada ya. Selamat pagi, selamat bertugas pastinya dan tetap hati-hati dalam membawa sajian kepada penerima manfaat ya. Sahabat Mulatuli, yang mungkin kamu punya masalah dengan lambung, kayaknya kamu pas banget kalau sekarang kamu lagi stay di 894 FM. Ada 6 pilihan makanan pembersih lambung. Ini bikin pencernaan lancar. Jadi lambung ini memiliki fungsi penting bagi pencernaan. Jangan sampai makanan tertentu membuat fungsinya jadi terganggu seperti kembung hingga nyeri lambung. Mengutip dari Cleveland Clinic, lambung ini membantu memulai proses pencernaan dengan mengolah makanan menggunakan asam dan enzim. Setelah itu makanan bergerak menuju usus halus untuk diproses lebih lanjut. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan membutuhkan pola makan yang seimbang, bukan sekedar mengandalkan satu jenis makanan. Istilah makanan pembersih lambung sering digunakan untuk menyebut makanan yang mendukung fungsi pencernaan, tetapi tidak berarti makanan tersebut dapat mencuci atau mendetoksifikasi lambung ya. Jadi merangkum dari berbagai sumber ada kurang lebih 6 pilihan yang bisa menjadi bagian dari menu harian. Yang pertama sayuran berdaun hijau ya. Ini menurut laman Johns Hopkins Medicine, bayam dan kale ini mengandung serat serta nutrisi seperti folat dan vitamin C, K dan juga A. Sayuran sangat aman bagi lambung yang sensitif ya. Selain itu serat membantu mendukung pergerakan usus, sedangkan beberapa jenis gula alami dalam sayuran hijau ini dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus. Terus alpukat, wah kalau ini Nafis juga mau. Alpukat ini mengandung serat dan kalium yang mendukung fungsi tubuh termasuk sistem pencernaan. Buah ini juga relatif rendah fruktosa dibandingkan beberapa buah lain sehingga mungkin lebih mudah ditoleransi oleh sebagian orang yang sensitif terhadap fruktosa ya. Namun alpukat tinggi lemak dan kalorinya, jadi konsumsilah dalam porsi wajar. Misalnya tambahkan beberapa irisan ke roti atau salad ya. Terus juga kamu bisa coba sayuran fermentasi, kimchi dan sauerkraut. Ini menjadi contoh sayuran fermentasi yang memiliki cita rasa khas ya. Menurut BBC Good Food, proses fermentasi melibatkan mikroorganisme dan makanan fermentasi dapat membawa mikroba yang mungkin itu berinteraksi dengan lingkungan usus ya. Dampaknya bisa berbeda pada tiap orang sehingga pilih produk yang sesuai dan perhatikan kandungan garamnya. Mulailah dengan porsi kecil terutama jika belum terbiasa mengkonsumsi makanan fermentasi ya. Terus juga ada biji-bijian utuh, lalu ada jahe dan juga ada pisang. Pisang ini menyediakan serat termasuk pektin yang membantu mendukung keteraturan buang air besar. Pisang juga mengandung serat prebiotik yang dapat dimanfaatkan bakteri baik di usus ya. Itu dia beberapa rekomendasi. Perlu diingat makanan pembersih lambung bukanlah solusi instan untuk semua gangguan pencernaan. Konsumsi beragam makanan bergizi, tambah serat secara bertahap dan cukupi cairan jika nyeri, mual atau perubahan pola buang air besar berlangsung lama, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Oke. Dan juga yang ingin jantungnya selalu sehat, ada 5 kebiasaan yang katanya jangan kamu lakukan sebelum jam 9 pagi. Ya, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mulai hari? Seorang dokter spesialis jantung ini memamerkan kebiasaan memaparkan kebiasaan yang tidak pernah dilakukan di pagi hari.
Dia tidak pernah memulai hari dengan minum kopi manis dan makan croissant. Apa yang kamu lakukan di pagi hari ini menentukan mood seharian dan kesehatan tubuhmu. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Sanjay Boraj ini berkata, jam-jam awal hari adalah saat jantung bekerja paling keras ya. Jadi kalau misalkan bangun tidur melek langsung minum kopi itu lain cerita. Sebuah analisis menemukan ada lonjakan kasus serangan jantung dan kematian jantung mendadak di pagi hari. Oleh karena itu, apa yang kamu konsumsi dan kondisi emosional di pagi hari berdampak besar buat jantung ya. Dan beliau pun memaparkan kebiasaan-kebiasaan umum dilakukan orang tapi tidak pernah dilakukannya sebelum jam 9 pagi. Yang pertama, minum kopi manis. Jadi mungkin ini tidak berlaku untuk yang minum kopi pahit ya. Gitu kali ya. Jadi kopi yang biasa dikonsumsi secangkir latte dengan perasa bisa mengandung 30 hingga 50 gram gula. Lonjakan glukosa yang cepat ini memicu kenaikan insulin dan berkontribusi pada stres metabolik kamu pun ini bisa kelaparan lagi dalam waktu 1 jam setelahnya ya. Terus sarapan pastry, ini juga mungkin diantara sebagian orang menganggap pastry seperti croissant ya, muffin atau denis, ini bisa jadi jalan ninja sarapan cepat dan praktis. Namun dibalik kemudahan ini tersimpan bahaya laten. Pastry pada dasarnya adalah karbohidrat olahan yang dipadu dengan lemak jenuh. Biasanya pastry tidak banyak serat atau protein yang memperlambat proses penyerapan ya. Terus juga ada daging olahan. Nah ini juga kalau bisa hindari ya. Seperti bacon, sosis, dan ham. Padahal ini sama buruknya gitu kan dengan pastry. Jadi daging olahan ini tinggi kandungan natrium dan lemak jenuh. Pun ini banyak yang mengandung pengawet seperti nitrat yang berkaitan dengan resiko masalah jantung jika rutin dikonsumsi. Lalu minum-minuman berenergi, ini juga kamu harus menghindari ya. Terus juga yang paling mungkin sering dialami adalah sering men-skip. Jadi tidak makan apapun. Jadi sebenarnya melewatkan sarapan ini bukan hal buruk ya. Kamu bisa mengisi pagi dengan tetap terhidrasi, ada aktivitas fisik ringan dan memulai hari dengan tenang. Akan tetapi ada orang yang tidak sedang berpuasa tapi minum kopi saat perut kosong, sibuk ngecek email dan minum obat tanpa asupan makan. Ini juga bahaya. Nah ini kebiasaan ini membuat sistem saraf mengalami stimulasi berlebih dan kadar gula naik turun secara drastis ya. Mudah-mudahan tips dan imbuannya bermanfaat untuk sahabat Motley yang sekarang lagi stay di 891 FM. Dan selamat ulang tahun untuk kamu yang di tanggal 7 ini, 7 Oktober, yang mungkin lagi merayakan hari ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan juga selalu diberikan sehat walafiat.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
2: Pesona Santri Banten 2026.
1: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahi Jusadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Lebak. Lebak banget.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Nabakulay. Mulai hari ini, dengan semangat.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, hadir dengan warna baru. tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Thank you.

Ya, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan selalu 9 menit waktu pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung, yang udah jam 10 tapi ada di antaranya baru gisik-gisik mata. Kayaknya lucu juga kalau jam segini baru gisik-gisik mata. Mungkin karena begadang malamnya, lihat pertandingan Europa Asian dan National ya, yang memang sedang berlangsung di beberapa tempat ya, itu di daerah di Eropa sana ya. Untuk sahabat Multatuli, ada yang pernah mengalami kalau misalkan kopi dicampur dengan pasta udang dan tuna di Vietnam, ini gimana rasanya ya? Nah, jadi sebuah kedai kopi di Hue, Vietnam ya, ini menghadirkan minuman yang berani. Kedai ini menyajikan minuman kopi dengan krim mam roach atau pasta fermentasi udang. Jadi bukannya bikin pengunjung geli, menu kopi pasta udang ini justru bikin kedai ramai oleh pembeli. TOC Gallery ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 20% usai memperkenalkan kopi pasta udang. Nah, kini minuman tersebut jadi menu andalan TOC Gallery. Menu ini bahkan disebut terjual sekitar 50 gelas setiap harinya. Dan setiap gelasnya sendiri ini dibanderol dengan 2,10 US dollar atau sekitar 38.000. Setiap gelas harganya 38.000. Nah, salah satu pemilik kafe, Tran Ngoch Antuan, ini mencetuskan ide tersebut lantaran ingin memasukkan ciri khas kota Hue ke dalam sebuah minuman. Pasta udang jadi salah satu makanan pokok masyarakat Hue, dan Hue sendiri memang dikenal dengan sajian kopi asinnya ya. Jadi menu kopi dengan pasta udang yang relatif gurih tidak terlalu aneh bagi masyarakat setempat. Namun bagaimana dengan lidahnya orang Indonesia? Mam roach atau pasta fermentasi udang dipilih sebagai bahan eksperimen kedai, dan pasta ini dibuat dengan mencampur roach atau udang laut dengan garam yang kemudian dibiarkan berfermentasi, dan bumbu ini telah membentuk cita rasa banyak hidangan lokal Hue, termasuk sup mie daging sapi pedas dan nasi kerang. Nah, tuan ini mengatakan rasa asinnya ini cukup dipadukan dengan kopi. Bahan yang asam akan merusak lapisan krim di atas, dan roach adalah bumbu yang umum di banyak dapur masyarakat masyarakat Hue, tapi belum pernah digunakan dalam minuman ya. Jadi banyak orang yang menganggap ide ini tidak masuk akal, namun tuan dan tim terus mencoba dan menyempurnakan resepnya setelah 6 bulan. Jadi pasta udang ini dimasak dengan gula karamel dan krim untuk mengurangi bau dan menghadirkan aroma yang lebih ringan. Setiap cangkir memiliki 4 lapis rasa. Pada bagian dasar ada susu yang dicampur dengan susu kental manis. Bagian selanjutnya diikuti oleh kopi yang terbuat dari campuran biji arabika dan robusta, sementara bagian atas diisi oleh pasta udang dan ditutup oleh serutan tuna kering. Tapi bakalnya bau amis enggak sih ketika kopi dicampur sama pasta udang atau dan tuna gitu kan. Tapi di Vietnam ini sekarang lagi viral banget ya, karena bisa menambah hingga 50 gelas setiap harinya, dan itu luar biasa. Ada di antara pecinta kopi yang ingin mencoba, berarti harus ke Vietnam kalau begitu ya. Keep stay di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatulip Radio.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Paket.
1: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
6: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
7: Nona!
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Mutatori FM. Setiap hari. Bersama Mutatori FM. Lebar.
1: Ngam, enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Your day sounds good.

0: Setelah FM cerdas, informatif, dan solutif. Eh, mic berapa? Satu.
1: Satu. Oh, satu. Lagi berapi-api nih. Tapi gak usah, gak usah, gak jadi cerita.
0: Enggak, minum ya. Minum satu galon kayaknya gak bakal cukup. Oke. Ya, sahabat Ngobrol dulu ada info yang mungkin ya sedikitnya membuat kita, apa ya namanya?
1: Waspada.
0: Itu yang pertama ya, karena lagi marak banget nih ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau ngebahas mengenai apa tadi namanya? Undang-undang ketenagakerjaan.
1: Oke, ada yang baru kan?
0: Ada yang baru tapi
1: itu,
0: tapi gara-gara
1: agenda lain.
0: Nah, ini RU perlindungan ketenagakerjaan resmi disahkan oleh DPR.
1: Oke,
0: ya.
1: Jadi seperti apa?
0: Jadi Indonesia ini resmi punya undang-undang perlindungan ketenagakerjaan baru yang mengesahkan aturan tersebut dalam rapat paripurna pada hari Senin kemarin. Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sejumlah perlindungan pekerja diperkuat dalam undang-undang baru, pemberi kerja dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja.
1: Oh iya, karena memang ada beberapa.
0: Masih banyak loh. Masih banyak yang kayak gitu. Ketika kita mau bekerja, ijazah ditahan katanya gitu.
1: Buat apa sih ijazah ditahan?
0: Pertanyaan bagus sih, ya kan? Cuma nggak bisa jawab.
1: Ya, nggak bisa
0: jawab. Terus hak pekerja perempuan atas cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya juga ditegaskan. Jadi ada dua poin yang memang harus kita garis bawahi ya. Okay. Cuma di sini itu meminta aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Berarti kan terpisah dong. Kalau gitu,
1: ya betul.
0: Ya, terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kabar yang menyenangkan lah ya, kabar yang menyenangkan untuk sahabat Muka Tuli yang mungkin sekarang status kamu ya seperti yang tadi disebutkan gitu. Lalu juga ada info mengenai sebentar mana lagi tadi ya, bentar. Ini dia nih. Ada informasi mengenai
1: apa, Pak?
0: Entar dulu, hilang lagi.
1: Kebiasaannya memang. Gini aja deh. Sama Bunda Tuli mungkin sekarang lagi apa namanya ya, lagi mendengar desas-desus mengenai wabah yang saat ini katanya merebak di Rusia. Geger nih dugaan wabah pes di Rusia. Ini ya, wabah pes ini ternyata kalau kita ulik-ulik itu ya, zaman dahulu kala ini dikenal dengan sebutan Black Death.
0: Black Death.
1: Iya.
0: Yang
1: mampu apa namanya ya
0: mematikan,
1: iya, menewaskan sejumlah kurang lebih 250 ribu orang di Eropa sana pada abad ke 17 ya kalau
0: abad
1: saya.
0: Yang itu kebanyakan korbannya itu dari pelabuhan ya.
1: Betul. Nah gitu. Tapi kalau kita berbicara zaman dahulu kan mungkin teknologinya belum berkembang ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi mungkin masih belum bisa dikembangkan lah entah itu obat atau apa untuk menangkal yang namanya wabah pes ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang yang teknologinya sudah sedemikian rupa canggih gitu, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi apa ya, mindset ke kita bahwa nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan gitu. Yeah. Gitu nggak sih ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Gitu, karena saat ini juga walaupun WHO sudah menyatakan resiko kesehatan masyarakat di Rusia ini tergolong rendah gitu ya, Pak ya, menyusul laporan kematian seorang teknisi laboratorium di pusat penelitian wabah pes di Siberia beberapa waktu terakhir, tapi tetap untuk tidak khawatir berlebihan.
0: Jadi santai saja untuk menanggapinya ya, jangan terlalu berlebihan juga.
1: Jalani saja hidup sehat, pola makan yang baik dan benar,
0: itu.
1: Multivitamin, cukup istirahat, Insya Allah ya, kalau misal pola hidup seperti itu, ya badan kita juga sehat, imun juga meningkat, gitu ya. Jadi.
0: Tapi itu jauh juga sih sebenarnya gitu kan.
1: Betul, di Rusia, gitu kan. Kalau mau ke Indonesia juga harus perjalanan menempuh berapa puluh jam.
0: Berapa puluh kilometer?
1: Ratus kilometer.
0: Oh iya.
1: Ribu kilometer mungkin.
0: Ribu maksudnya. Aduh.
1: Gitu ya. Tapi saat ini kondisi di Rusia sana masih dalam ini ya, ada apa namanya?
0: Masih ada kondisi dalam karantina, jadi ada beberapa yang memang terinfeksi, jadi langsung dikarantina gitu ya. Yang pasti tetap hati-hati, tetap terapkan pola hidup sehat lah ya gitu. Terus juga ada informasi.
1: Tapi tahu nggak sih Pak, yang unik dari berita wabah ini, masyarakat Indonesia tuh ya. Tahu nggak sih apa pemikiran-pemikiran netizen Indonesia itu mengenai berita wabah ini?
0: Apa tuh? Apa?
1: Langsung komenannya adalah
0: pedes.
1: Langsung aja mau libur. Berdiam kan?
0: Aduh, kenapa harus langsung ke situ gitu ya?
1: Gitu ya masyarakat Indonesia tuh, aduh, hai.
0: Biasanya kalau misalnya udah ada apa namanya komentar seperti itu, bisa langsung mau berapa hari liburnya, terus mau suntiknya berapa kali.
1: Iya, ampun deh. Coba kalau informasi itu disikapi secara bijak gitu ya.
0: Kayaknya belum pada dewasa kali ya.
1: Tidak mengerti Pak. Sikapi secara bijak lah ya gitu. Berarti kan ini ada warning bahwa kita harus lebih menjalankan pola hidup sehat supaya imun tubuh kita juga kuat. Gitu loh, ada sisi positif. Gak ngerti, ya udahlah pokoknya.
0: Oke. Ada yang di antara sahabat Motli kelahiran tahun 2000 sampai dengan 2007.
1: Ini Pak di depan kita.
0: Oh iya. Halo Nisa, apa kabar? Jadi nih ya, ada anak dengan kelahiran 2000 sampai 2007. Ini sering merasa dirinya masih bocah gitu.
1: Oh iya.
0: Padahal udah punya KTP. Ya. Tapi relate enggak sih? Nisa relate enggak Nisa?
1: Relate enggak Nisa? Apakah
0: Oh, relate. Oh, dia mengakui ya. Oke, mengakui. Jadi umur udah 20-an, KTP udah ada, disuruh urus BPJS sama pajak motor sendiri masih kaget. Dipanggil Dek masih oke, dipanggil Kak langsung merasa tua.
1: Awalnya panggil ibu ya.
0: Jadi ternyata ini bukan yang manja aja sih ya, bukan karena kamu yang manja. Ini ada penjelasannya kok secara ilmiah. Jadi menurut studi long term dari Auburn University yang dipublikasikan di jurnal Developmental Psychology pada Juni 2026 silam, generasi muda memang punya tingkat maturity fears ya, ini takut jadi dewasa yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Jadi mahasiswa yang lahir di tahun 2000 sampai dengan 2007 masuk kategori Gen Z. 1997 sampai 2012 menurut Pew Research Center dan BPS cenderung setuju dengan pernyataan, aku ingin kembali ke rasa aman waktu masa anak-anak, waktu masih anak-anak. Jadi penyebabnya ini bukan malas, tapi karena tekanan ekonomi, ekspektasi sosial media, dan masa depan yang tidak pasti. Ini fenomena ini dalam psikologi disebut Peter Pan Syndrome. Jadi wajar ya kalau KTP dibilang dewasa. Tapi hati masih bilang, aku masih bocah.
1: Oh berarti harusnya bukan bikin KTP ya?
0: Apa? Bikin KI? Oh iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Hey, ngomongin soal anak remaja, para remaja terutama yang ada di Kabupaten Lebaran, ikut yuk lomba menggambar tingkat SMP sederajat. Ya, dengan tema buka cerita temukan sejarah museum di hatiku. Lomba ini dibuka umum seprovinsi Banten ya, provinsi Banten.
0: Provinsi Banten.
1: Jadi kalau adik-adik yang sekarang merasa dirinya masih ada di SMP sederajat, terus domisilinya di Serang, Cilegon, Merak, Tangerang gitu, boleh nggak apa-apa ikut aja.
0: Boleh ya?
1: Iya kan, boleh. Ini juga se-provinsi Banten, Pak.
0: Oke.
1: Masih masuk provinsi Banten ya. Total hadiahnya harus ternganga untuk mendengar ya. Karena total hadiahnya 15 juta rupiah.
0: Yes. Tapi buat kategori ya. Ada berapa kategori?
1: Itu dapat 7.500.000 rupiah plus tropi. Juara 2 dapat 5 juta rupiah plus tropi. Dan juara 3 mendapatkan 2.500.000 rupiah plus tropi. Harus digarisbawahi juga pendaftarannya gratis, Pak.
0: Pendaftarannya gratis.
1: Kapan lagi, Pak?
0: Kapan lagi?
1: Salurin bakat dan kreativitas yang menggambar. Siapa tahu adik-adik juara satu pulang bawa uang 7.500.000, Pak.
0: Enggak mimpi
1: gaji
0: itu ya.
1: Kita selama 3 bulan.
0: Langsung ngomongin gaji dia orang, aduh.
1: Terbiasa kan? Ini waktu pelaksananya tanggal 20 Oktober 2026 ya. Pukul 8 pagi, tempatnya di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Nah, pihak panitia hanya menyediakan kertas gambar saja. Jadi untuk perlengkapan menggambarnya mungkin seperti krayon, cat air, atau cat minyak gitu. Bawa sendiri,
0: bawa sendiri ya.
1: Asal jangan bawa cat tembok.
0: Sama cat kuku ya.
1: Kalau cat tembok bukan lomba menggambar nanti ya, Pak. Lomba mural nanti ya.
0: Lomba mural.
1: Ini kota pesertanya terbatas, cuman tersedia untuk 100 orang aja.
0: 100 orang ya?
1: Ya, cepet-cepetan ya. Daftar scan QR code yang ada di poster Instagramnya Disbud Par Lebak, juga Museum Multatuli. Nah, kalau misal ada info yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi, silakan kontak personnya di 0896 9099 7958. Kalau kemarin kita kasih info itu ada lomba tari seni
0: sama menggambar.
1: Nah, hari ini kita kasih info lomba menggambar.
0: Lomba menggambar ya.
1: Itu lagi dibuka nih, tari dan juga lomba menggambar yang nanti diadakan di Museum Multatuli ya. Dan semuanya hadiahnya luar biasa, ciamik.
0: Tiap bulan gaji.
1: Sudah.
0: Oke, udah ya. Aduh. Tapi ya untuk sahabat Multatuli, kalau misalkan ada adeknya juga yang memang dia punya kemampuan menggambar, kenapa enggak gitu kan, untuk didaftarkan. Yang penasaran juga bisa tuh dikepoin. Di IG udah ada ya?
1: Ada. Langsung aja buka IG-nya Disbud Par Lebak ya. Atau kalau enggak Museum Multatuli,
0: Nah, itu Museum Multatuli juga ada. Jadi bisa langsung datang, atau juga sebelum datang nanti kamu bisa untuk kepoin dulu. Di Indonesia sering gak dipetik, ternyata belimbing wuluh di Korea Selatan ini mahal, bisa 900.000 gila per kilogram.
1: Jadi petani belimbing wuluh saja, Pak, terus kita ekspor ke Korea.
0: Jadi bakal kayak mendadak ya. Ntar dulu.
1: Gak cuma belimbing wuluh, katanya daun kenikir juga di sana mahal, Pak.
0: Daun kenikir apaan tuh?
1: Yang kenikir?
0: Yang gimana?
1: Yang suka dijadikan lalapan itu loh.
0: Lalapan banyak.
1: Searching aja deh daun kenikir
0: ya ketemu. Ya, dia ngasih PR sama gue deh. Nih ada nih masalahnya nih, belimbing wulu ini ada di depan rumah. Tapi punya orang.
1: Ya udah, makanya kita jadi petani belimbing.
0: Jadi petani ya.
1: Mahal
0: loh. Wah, luar biasa. Ya, jadi kan? Ini sering dibiarkan jatuh di halaman rumah ya, ternyata bisa punya nilai tinggi di negara lain. Ya, beda tempat, beda juga cara orang melihat nilai sebuah hasil kebun ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau di rumah ada pohon belimbing wuluh, buahnya biasanya diapain?
1: Di sayur sih paling, Pak.
0: Di sayur ya. Kalau untuk sebagai cuka alami bisa enggak?
1: Ya,
0: bisa ya. Bisa. Cuka alami juga
1: atau
0: bisa.
1: Atau kalau enggak dipakai sambal, Pak. Sedep banget tuh.

0: Ya, 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Enak gak sih? Udah jingle his, kita ngomong.
1: Enak banget.
0: Saya tadi pas mau naik ada sesuatu. Aduh. Bu, lu pernah lihat gak, walaupun gak sampai tamat gitu, drakor?
1: Nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa.
1: Itu harus langsung tamat.
0: Oh, gitu. Iya. Tapi pernah ya? Pernah ya? Ini ada hampir sama nih. Ini gara-garanya dia dilarang sama Satpam. Jadi istrinya dilarang foto oleh Satpam, Crazy Rich Hermanto Tanoko ini malah beli tempatnya. Keren nggak sih?
1: Ceritain apa sih, Pak?
0: Nih ya, kalau misalkan di apa drakor itu kan suka ada nih yang kita kalau bisa mau moto atau berkunjung ke satu hotel gitu kan. Mm-hmm. Nah, terus suka dicaci, dimaki sama satpam dan sama petugas yang lainnya gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini di dunia nyata ini terjadi nih. Mm-hmm. Seorang istri dilarang foto oleh satpam. Mm-hmm. Ya. Crazy Rich Hermanto Tanoko ini malah beli tempatnya.
1: Apa yang difotonya? Tempat apa memang? Hotel kah?
0: Lah, itu kawasan yang seluas 6 hektar di kaki gunung Pasuruan, Jawa Timur.
1: Oke. Okay. Nah, gitu dong, Pak, lengkap. Jadinya enggak ngerti.
0: Kan gua belum kelar. Jadi ini bertahun-tahun kemudian nih, Hermanto ini melalui perusahaan miliknya Tankov ya, mm-hmm, akhirnya mengakuisisi Taman Dayu dari PT HM Sampoerna Tbk. Dan nilai transaksinya itu mencapai sekitar 723 miliar. Hmm. Ini duit semua nih kalau pengen tahu nih ya.
1: Oke.
0: Tapi emang kalau misalkan sahabat Multatuli bisa melihat visualisasinya emang bagus banget gitu kan. Hmm. Nah, ini gue dapetnya di IG sih. Cuma ya luar biasa gitu. Ada satu dia semangat gitu ya. Jadi sampai dia membeli tempatnya ini gitu. Gara-garanya itu tadi istrinya dilarang foto sama satpam. Ah, gua beli nih. Gua beli nih tempatnya biar istri gua bisa foto sepuasnya gitu ya. Aduh. Ada info apa sebelum kita pamit?
1: Udah cukup, udah habis infonya.
0: Ah, udah habis infonya ternyata. Ya udah deh, sahabat Multatuli, thank you sekali lagi untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini di Multatuli pagi. Kita bakal ketemu di lain waktu dan kesempatan ya. Hari Jumat ya, kita ketemu hari Jumat nanti karena besok ada satu dan lain hal. Kamu bisa menikmati rangkaian apa playlist yang memang sudah kita format. Ya, thank you sekali lagi Erik Atta Napis dan juga Ayu pamit undur diri di Multatuli pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
2: Pesona Santri Banten 2026.
1: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahijus Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia. Sampai di akhir masa.
3: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
4: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
3: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
5: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
6: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
7: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
8: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli
9: FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat,

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebak Kru Live. Dan umur dengan aman dan nyaman. Mulai hari ini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nusa Terangkas Beton Lebak, Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Senang rasanya Fawlan dari kembali hadir menyapa sahabat Multatuli di hari ini ya. Betul-betul di hari Rabu di tanggal 7 Oktober di 2026. Tidak terasa sudah hampir satu minggu kita berada di bulan Oktober ini ya sahabat Multatuli. Dan tentunya harapannya di awal bulan ini segala sesuatu masih berjalan dengan baik ya. Segala aktivitas bisa lancar dan juga wah tinggal beberapa bulan lagi menuju ke tahun baru 2027. Dibuka dengan beberapa lagu tadi, sudah ada Glenn, Oncu, Meligus Low juga ya. Semoga bisa menghangatkan suasana sahabat Multatuli yang mungkin dari pagi tadi agak hektik ya, agak lelah gitu. Meskipun tanggal baru biasanya rencana-rencana untuk tengah dan akhir bulan geber ya sahabat Multatuli. Atau untuk sahabat Multatuli yang beraktivitas hanya di rumah saja nih ya, sambil ditemani 89 Multatuli FM. Istirahat setelah seharian mungkin mengerjakan tugas-tugas rumah dan menunggu anak-anak pulang dari sekolah ya, atau ada yang harus jemput, gak apa-apa ya. Yang pasti segala sesuatu yang dilewati tentunya bisa membawa kebahagiaan tersendiri untuk sahabat Multatuli. Ya, di tanggal 7 ini ternyata ada sesuatu yang spesial sahabat Multatuli. Hari ini bertepatan di 7 Oktober diperingati sebagai hari jadi kota Yogyakarta. Dan tanggal ini dipilih berdasarkan waktu selesainya pembangunan Keraton Jogja pada tahun 1756 atau 1756 yang menjadi titik awal masa kejayaan kota ini ya. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-270, Kota Yogyakarta mengusung tema otentik konkret. Berbagai perayaan digelar sejak awal bulan Oktober, mulai dari festival kuliner ya, karnaval, pertunjukan budaya hingga kegiatan olahraga dan juga otomotif. Oh, ibu membawakan apa? Iya tuh. Tetap ya sahabat Multatuli, jam makan siang, jam ngemil tidak ada beda ya. Aku disuguhi pentol. Oke. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Komunikasi Damai Internasional. Dan dilansir dari National Today, Hari Komunikasi Damai Internasional merupakan perwujudan dari harapan untuk menyelesaikan berbagai konflik secara non-agresif. Dan di setiap tanggal 7 Oktober. Ada apa ibu mengganggu siaran saya di hari ini? Orang-orang ini sudah menantikan suaraku yang kemayu ini. Setelah beberapa hari tenggelam ya gara-gara angin sahabat Multatuli. Dan kembali lagi Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day ya. Ini diluncurkan pada 7 Oktober 2019. Usulan ini merupakan inisiatif dari 4 negara penghasil kapas, yaitu ada Benin, Burkina Faso, Chad, dan juga Mali. Nah, perayaan tersebut diperingati sebagai bentuk apresiasi pentingnya kapas sebagai komoditas global, dan kapas menjadi sumber pendapatan dan mata pencaharian utama buruh tani di berbagai negara yang kurang berkembang dan negara berkembang. Nih, ada lagi Hari Nasional Berjalan Kaki dan Bersepeda ke Sekolah. Nah, ini mulai nih ya sahabat Multatuli ya. Mungkin kita juga harus lebih menggerakkan kaki kita supaya tetap bergerak, menjaga otot-otot dan juga kesehatan tulang ya. Dan tidak hanya berjalan kaki, bersepeda juga menjadi salah satu alternatif yang baik ya, seperti yang harus bisa kita mulai lagi ya. Nah, peringatan ini pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat pada tahun 1997 oleh Partnership of for Walkable America. Dan peringatan tersebut menyoroti berbagai manfaat yang didapat dari berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Dan tentunya mulai dari manfaat kesehatan, kebersihan lingkungan, dan keamanan komunitas ya. Ada lagi Hari Kecantikan Batin Nasional. Batin ya, bukan batik ya ternyata. Peringatan ini didedikasikan kepada para korban kasus perdagangan manusia di luar sana yang sedang berjuang ya. Dan kasus ini menjadi sorotan sebab beberapa korban yang berhasil lolos seringkali menjadi tidak percaya diri yang kemudian berujung pada depresi. Dan Hari Kecantikan Batin Nasional juga menyoroti kecantikan batin yang sering diabaikan karena kurangnya rasa percaya diri, padahal setiap orang memiliki cara unik tersendiri untuk terlihat cantik dan menarik. Ramai ternyata di 7 Oktober ini ya. Dan dari tanggal kemarin juga, dari tanggal 5 juga ternyata ada perayaan lagi sahabat Multatuli. Setelah kemarin mungkin ya Festival Murakadu, dilanjut dengan ini ada pameran juga sahabat Multatuli ya.
dengan gelaran-gelarannya, dengan rangkaian-rangkaian acaranya, yakni hari ulang tahun TNI yang keberapa? Agak-agak ngelag, mohon dimaklum ya sahabat Multatuli. Dan yang pasti untuk sahabat Multatuli ada alternatif kembali nih untuk mengajak seluruh keluarga datang ke alun-alun Rangkas Bitung ya. Biasa seperti pameran-pameran pada umumnya, tapi yang lebih istimewa tentunya ada beberapa stand yang bisa nih sahabat Multatuli ya, ajak anak-anak untuk lebih mengenal lagi Tentara Nasional Indonesia Kebanggaan NKRI. Oke, kita istirahat sejenak sahabat Multatuli, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia. Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
1: Lah, terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
3: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
3: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

Kembali 89 Toddler Radio, cerdas informatif dan solutif, ada Rizky Fabian dengan indah pada waktunya terputar di jam 1:34 siang hari ini, dan masih di Multatuli hari ini tentunya ya. Ya, sahabat Multatuli, belakangan cerita dugaan modus penculikan anak dengan modusnya disalah gandeng ya, ramai dibicarakan oleh orang tua di media sosial. Nah, anak ini disebut tiba-tiba digandeng orang yang tidak dikenal, kemudian diajak bercanda atau berbicara seolah-olah sudah mengenalnya. Nah, kabar tersebut bahkan dikaitkan oleh sebagian orang dengan dugaan sindikat penculikan anak. Namun, belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa cerita mengenai modus tersebut merupakan bagian dari satu sindikat penculikan tertentu ya. Tapi meski begitu, kewaspadaan kita sebagai orang tua tentunya hal yang menjadi utama ya. Dan orang tua dapat membekali anak dengan pengetahuan sederhana agar mereka tahu nih apa yang seharusnya dilakukan jika sewaktu-waktu terpisah dari orang tua. Terutama terpisah dari orang tua di tempat umum ya, sahabat Multatuli. Nah, ada psikolog pendidikan sekaligus co-founder Rumah Dandelion, Astrid Elizabeth Peter, mengatakan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh dan juga dihafalkan ya untuk oleh anak untuk berjaga-jaga jika terpisah dari orang tua. Salah satunya adalah anak perlu mengetahui nama orang tua. Menurut Astrid, anak sebaiknya tidak hanya mengetahui panggilan seperti ibu atau ayah, tapi mulai dikenalkan dengan nama orang tua, dan jika sudah mampu, anak juga dapat diajarkan nama lengkap. Kemudian anak yang lebih besar dapat mulai dilatih untuk menghafalkan nomor telepon orang tua nih, sahabat Multatuli. Penghafalan dapat dilakukan secara bertahap agar anak lebih mudah mengingatnya. Kemudian selanjutnya adalah anak perlu tahu kepada siapa harus meminta pertolongan ketika tersesat atau terpisah. Nah, selain kita juga memberikan contoh seperti ketika meminta pertolongan ketika tersesat atau terpisah, bisa kita arahkan kepada satpam, security ataupun polisi yang berseragam. Kemudian ajari untuk melihat lambang tag-nya, dengan begitu anak memiliki gambaran mengenai orang dewasa yang dapat dicari ketika membutuhkan bantuan di tempat umum. Dan selain mengetahui identitas orang tua dan juga orang yang bisa dimintai bantuan, anak juga tentunya perlu diberi pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan ketika orang yang tidak dikenal mencoba membawanya. Dan Astrid menambahkan, sahabat Multatuli, orang tua sebaiknya mengajarkan anak untuk tidak melepaskan gandengan ketika berada di tempat ramai dan tidak mengikuti orang yang tidak dikenal. Jika anak dibawa secara paksa, orang tua dapat mengajarkan metode stop, teriak, dan lari. Berhenti bergerak, teriak minta tolong, lalu lari ke arah satpam atau petugas keamanan lainnya. Dan orang tua juga dapat memberikan briefing singkat sebelum membawa anak nih ke tempat yang ramai ya, sahabat Multatuli. Misalnya, kita bisa mengingatkan bahwa banyaknya orang di sekitar membuat resiko terpisah menjadi lebih besar, sehingga anak ini perlu tetap dekat dan bergandengan tangan. Jika anak sampai terpisah dari orang tua, sahabat Multatuli, Astrid menyarankan untuk segera meminta bantuan dari pusat keamanan atau security di lokasi. Kemudian orang tua juga sebaiknya membawa atau menyimpan foto terbaru anak yang dapat ditunjukkan kepada petugas dan orang-orang yang membantu pencarian. Dan saat mencari anak, jangan hanya meneriakkan namanya saja, sahabat Multatuli, sebutkan juga ciri-ciri fisiknya agar orang di sekitar lebih mudah mengenali. Misalnya anak laki-laki berbaju hijau bergambar dinosaurus namanya Dodi, itu akan menjadi lebih spesifik ya. Jadi orang-orang sekitar akan lebih mudah melihat atau bisa juga membantu dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Dengan cara tersebut, informasi yang diterima orang-orang di sekitar menjadi tentunya lebih spesifik, sehingga orang-orang sekitar lebih cepat bisa membantu ya, sahabat Multatuli. Harapannya sih ya, ketika di tempat umum tidak ada hal-hal yang terjadi seperti ini, tapi orang tua perlu dan wajib mewaspadai ya, sahabat Multatuli, karena kita tahu sendiri dunia anak-anak adalah dunia yang banyak kejutan. Jadi untuk itu kita sebagai orang tua harus lebih cepat tanggap. Ya, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
2: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
2: Sampai di akhir masa.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Teleri Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Gelby dengan Asmaraku Asmaramu. Selamat bergabung untuk sahabat Multatuli yang baru menemukan frekuensi kami. Siaran Multatuli FM juga bisa dijangkau di live streaming secara online ya, di @multatuli_fm tentunya. Oke, kita kembali ke informasi berikutnya sahabat Multatuli, masih seputar parenting ya. Nah, sahabat Multatuli, kalau melihat hidung anak ini tiba-tiba berdarah biasanya langsung membuat kita panik ya, apalagi kalau darah yang keluar cukup banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini orang tua mungkin refleks nih meminta anak untuk mendongakkan kepala ke atas. Menurut beberapa orang, hal itu bisa membuat darah tidak mengalir ke bawah, padahal saat anak mimisan posisi tersebut justru sebaliknya dihindari. Dokter spesialis anak Dr. Reza Fahlepi, spesialis anak, mengatakan anak yang sedang mimisan sebaiknya diminta menunduk. Hidung juga bisa ditutup menggunakan kasa bersih untuk membantu menghentikan pendarahan. Jadi saat anak mimisan, orang tua bisa memintanya duduk dan sedikit menunduk, kemudian tutup hidung menggunakan kasa yang bersih ya sahabat Multatuli. Dan sebagian orang tua mungkin masih menggunakan daun sirih untuk membantu menghentikan mimisan karena dipercaya bisa menghentikan darah yang keluar. Namun Dr. Reza justru tidak menyarankannya. Kata Dr. Reza, daun sirih belum terbukti secara medis tentang khasiatnya yang bisa meredakan darah mimisan. Jadi dibanding dengan menggunakan daun sirih, lebih baik menggunakan kain kasa. Selain lebih terjaga kebersihannya, penggunaan daun sirih untuk menghentikan mimisan pada anak juga belum terbukti secara ilmiah sahabat Multatuli. Dan yang tidak kalah penting, orang tua sebaiknya tetap tenang saat anak mimisan. Dengan begitu anak juga tidak semakin panik melihat darah yang keluar dari hidung.

Nah, biasanya kita juga penasaran ya penyebab umum pada mimisan, penyebab umum mimisan pada anak ini. Salah satunya kebiasaan mengupil sawat bultatuli atau memasukkan jari terlalu dalam, dan ini dapat melukai lapisan dinding hidung yang sensitif. Kemudian pada suhu ekstrim atau ruangan ber AC berlebihan membuat selaput lendir hidung menjadi kering, berkerak, dan mudah berdarah. Kemudian bisa jadi itu adalah infeksi saluran pernafasan seperti pilek, flu, sinusitis, atau rinitis, alergi, menyebabkan peradangan dan iritasi pada jaringan hidung. Dan disarankan juga untuk sahabat multatuli mengingatkan anak supaya tidak membuang ingus terlalu keras ya, karena tekanan udara yang kuat dari dalam saat membuang ingus ini dapat merobek pembuluh darah kecil sehingga menyebabkan mimisan. Atau bisa ditanyakan kepada anak yang sedang mimisan apakah pernah terjadi benturan ya, karena benturan ringan saat anak bermain atau jatuh ini dapat memicu pendarahan. Atau mungkin juga bisa kita periksa karena khawatir akan ada benda masuknya benda kecil atau benda asing ke dalam hidung anak tanpa sengaja ya. Nah, sebaiknya bagaimanakah orang tua menanggapi ini dan kapan harus khawatir? Karena sebagian besar kasus mimisan pada anak ini berusia 3-10 tahun bersifat ringan dan bisa berhenti sendiri, namun orang tua ini perlu segera membawa anak ke dokter jika pendarahan tidak berhenti setelah ditekan selama 10-20 menit, kemudian mimisan terjadi sangat sering atau berulang dalam seminggu, disertai juga gejala lemas, pucat, sesak nafas, atau ada pendarahan di bagian tubuh lain, maka ketika tanda-tanda ini muncul sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya sahabat multatuli. Dan mungkin itu tadi hal-hal yang banyak dialami anak-anak ya sahabat multatuli. Mimisan ini lumrah apalagi pada anak yang sensitivitasnya tinggi terhadap cuaca ya, kemudian imunitas yang mungkin mudah sekali sensitif sekali terhadap cuaca, makanan, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua bisa menghadapi dengan tenang hati ya. Tapi apabila ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, sebaiknya memang bawa anak selanjutnya ke fasilitas kesehatan untuk menemui dokter ya.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Pulda Tuli, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian setelah kembali mengalami erupsi. Abu vulkanik dari aktivitas tersebut terpantau menyebar ke sejumlah wilayah. Masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan abu vulkanik. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi paparan abu vulkanik ini?
2: Waspadai beban di atap rumah jika ketebalan abu di atap rumah sudah cukup tebal. Segera bersihkan dengan hati-hati abu vulkanik yang basah karena air hujan menjadi sangat berat dan beresiko meruntuhkan atap bangunan.

0: dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Kembali di 89 Tatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Multatuli hari ini, di hari Rabu ini ya sahabat Multatuli. Dan tentunya di minggu pertama, masih awal-awal bulan, meskipun ya banyak sekali ya mungkin yang berkeluh kesah dengan inflasi yang terjadi di Kabupaten Lebak. Segala kebutuhan yang mulai merangkak naik ya, kemudian harga-harga lainnya juga ternyata menjadi pertimbangan khusus. Tapi ya itu tadi ya, selebihnya sih disarankan untuk membeli kebutuhan daripada keinginan ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang dilewati bisa berjalan dengan baik, kesulitan-kesulitan yang ada bisa segera menghilang ya, dari kehidupan kita ya sahabat Multatuli. Dan tentunya tetap optimis. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ini ada dari kumparan.com ya sahabat Multatuli. Siswa kelas 2 SD Negeri 1 Kebon Dalem Pemalang Jawa Tengah berinisial MH Aki 7 tahun meninggal dunia pada Rabu 30 September setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan ia menduga mengalami perundungan dari kakak kelasnya. Dan polisi masih mendalami kasus dan penyebab pasti kematiannya. Kasus ini juga menjadi pengingat ya sahabat Multatuli bagi kita nih selaku orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan pada anak. Sebab anak yang mengalami perundungan belum tentu berani menceritakan apa yang dialaminya. Psikolog Madeline Jessica mengatakan tanda perundungan tidak selalu berupa luka fisik, perubahan emosi, perilaku, kebiasaan, hingga hubungan sosial juga perlu diperhatikan ya. Internalizing problem misalnya dapat terlihat dari anak yang cemas, sedih, atau menarik diri ya. Sementara externalizing problem bisa muncul dalam bentuk mudah marah, agresif, atau menentang. Namun tanda-tanda tersebut tidak selalu berarti anak mengalami perundungan sehingga perlu dilihat secara menyeluruh. Nah, perhatikan perubahan pada anak sahabat Multatuli ya. Orang tua ini dapat mulai waspada ya jika anak yang biasanya ceria tiba-tiba jadi pendiam, mudah menangis, mas atau sensitif sehingga ketika ditanya soal sekolah ia menjadi dia berubah sikap ya. Nah, perubahan keinginan pergi ke sekolah juga perlu diperhatikan. Misalnya anak sering mengeluh sakit perut pada pagi hari, menangis saat akan berangkat atau meminta dijemput lebih awal. Selain itu amati gangguan tidur, misalkan bermimpi buruk, perubahan nafsu makan, keluhan sakit kepala atau sakit perut ya, hingga adanya pakaian rusak, barang hilang, memar atau luka yang tidak jelas penyebabnya. Perubahan hubungan sosial dan belajar juga ini bisa menjadi tanda ya sahabat Multatuli, anak mungkin mulai menjauh dari teman, kemudian enggan mengikuti kegiatan yang sebelumnya disukai, sulit berkonsentrasi atau mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, menurut Madeline, orang tua tidak perlu menunggu sampai anak menunjukkan semua tanda tersebut. Jika ada beberapa perubahan yang muncul secara berulang, orang tua ini dapat mulai mencari tahu apa yang sedang dialami anak dengan pendekatan yang tenang. Lalu bagaimana nih sahabat Multatuli untuk membuka obrolan jika anak tidak mau cerita ya? Menurut Madeline, kuncinya adalah membuat anak merasa didengarkan dulu, bukan sedang diinterogasi ya. Nah, orang tua ini dapat membangun komunikasi secara bertahap dengan membiasakan diri berbincang setiap hari mengenai pengalaman anak di sekolah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dengan begitu, tentunya anak tidak merasa bahwa setiap kali diajak berbicara berarti ada masalah yang sedang dicari tahu ya. Madeline juga menyarankan beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua. Salah satunya pilih waktu yang nyaman. Orang tua jangan memaksa nih memaksakan pembicaraan seperti itu ya. Ketika anak sedang menangis, marah, lelah atau terburu-buru, pilih suasana yang tenang sehingga anak lebih nyaman untuk berbicara. Kemudian hindari pertanyaan yang langsung mengarah jawaban. Orang tua bisa mengatakan misalkan kita ingin tahu bagaimana pengalaman anak kita di sekolah akhir-akhir ini. Nah, ada kejadian yang membuat sedihkah, takutkah atau tidak nyaman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengarah ke jawaban langsung ini akan membuat anak merasa nyaman ya, dan kita juga bisa menyimpulkan dari apa yang diutarakan oleh anak. Kemudian ketika anak mulai bercerita bahwa misalkan ia diejek, kemudian dikucilkan, diancam atau dipukul, respon pertama orang tua sebaiknya bukan langsung memberikan nasihat ya. Orang tua bisa terlebih dahulu mengatakan bahwa kita mengerti kalau
anak kita sedang merasa sedih dan merasa sangat menyesal dengan kejadian yang terjadi pada anak kita. Dan anak yang mengalami perundungan terkadang menyalahkan dirinya sendiri, karena itu penting untuk meyakinkan anak kita bahwa ia tidak perlu menghadapi masalah tersebut sendirian ya. Dan sahabat Multatuli, anak mungkin belum siap nih menceritakan semua hal dalam satu waktu. Nah, kita berikan kesempatan dan yakinkan bahwa orang tua akan tetap ada dan tetap siap ketika ia sudah mau bercerita. Nah, jika orang tua memiliki kecurigaan terhadap adanya perundungan, Madeline menyarankan agar segera berkomunikasi dengan pihak sekolah, dan orang tua tidak harus menunggu sampai anak mampu menceritakan seluruh kejadian secara lengkap untuk memulai memastikan keselamatan dan perlindungannya. Iya, dibalik dampak mengerikan dari perundungan ini, sahabat Multatuli, kita sebagai orang tua ya tentunya harus benar-benar menguatkan baik mental ya, mental anak ketika di sekolah, dan harapannya sih anak menjadi anak yang bisa membela dirinya sendiri ya ketika mengalami perundungan, dan juga tentunya semoga anak-anak kita bukan sebagai pelaku perundungan juga ya, karena di bagaimanapun juga perundungan menjadi salah satu hal yang paling banyak terjadi di sekolah, terutama di sekolah di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Nah, dari sini mungkin kita bisa mengambil satu hikmah bahwa dunia sosial mungkin terlihat lebih kejam dan lebih berbahaya ya sahabat Multatuli, maka itu kita kuatkan mental anak-anak untuk bisa menghadapi itu semua.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuluh FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

89.0 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama di Multatuli sore hari ini. Eva Wulandari dan segenap kru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: 14 Oktober, Hari Penglihatan Sedunia dimulai sejak 1998 oleh Lions Club Internasional yang kemudian diintegrasi menjadi Vision 2020. Di bawah koordinasi World Health Organization atau WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness atau IAPB. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebutaan dan gangguan penglihatan sebagai masalah kesehatan masyarakat global.
1: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: 89 Multatuli FM,
3: more music, more 89 FM hits. Multatuli FM,
4: hey, listen, this is new hit music, non-stop, every day, every night, non-stop. 89 FM,
5: musik upbeat, info menarik.
4: This is 89 FM hits.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta.

operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. CB menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Wound heals, but it never does. That's 'cause you.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

2024 bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. You are listening to the music. 89.0

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahi Jusadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia. Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahi Jusadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
2: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
2: Sampai di akhir masa.
0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman, terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan, karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Jika stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Asyik.
4: Entuh, Jang.
2: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah ngelai panen. Sawah urang gak segitu ayat. BBM kayak jeng traktor gak saat juga, nak.
0: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang, buka aja website Cep Leo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
7: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

station yang Mutatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah. Karena itu, ayo kenali dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026.
1: Pesona Santri Banten 2026.
0: Rangkaian peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Banten yang menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antara santri, pesantren, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak digelar mulai 23 sampai 25 Oktober dan 30 Oktober 2026. Pesona Santri Banten menghadirkan beragam kegiatan mulai dari Expo Kemandirian Santri, kompetisi, pentas seni dan budaya, gelar karya, kegiatan literasi, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan potensi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahiju Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.

0: Bila aman, cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
2: Anterin aja.
1: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
2: Anterin aja.
1: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
2: Anterin aja.
1: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
2: Anterin aja.
1: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
2: Anterin aja.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asyik.
5: Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu, ayat. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga, nak.
6: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu, Jang.
3: Ya, Pak, opina.
4: Oh, nyak, badari ngungkio. Nyak udah ngeri panen. Sawah orang geus kitu aya. BBM ge jeung traktor geus ajiga, nak.
5: Halo sahabat Multa Tuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi

0: sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
4: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
5: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Paket, paket.
0: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
6: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
0: Nona!
7: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ketika mendengar kata santri, apa yang langsung terbayang di benak kita? Belajar agama, mengaji, atau mondok? Tapi tahukah Anda, para santri juga memiliki kreativitas, memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki semangat berwirausaha, dan memiliki peran dalam membangun masa depan masyarakat dan daerah.

0: toleransi santri dengan masyarakat. Dan yang paling menarik, kegiatan ini hadir di berbagai lokasi, di antaranya Alun-Alun Rangkas Bitung, Pondok Pesantren Manahijus Sadat, dan Pondok Pesantren Daril Azhar. Datang, saksikan, ikuti, dan ramaikan Pesona Santri Banten 2026. Hadir bersama, berkolaborasi, menumbuhkan potensi, dan memberi manfaat nyata bagi Banten dan Indonesia. Pesona Santri Banten 2026, santri menguatkan negeri. Pesona Santri Banten 2026, pesantren kuat, santri berdaya untuk Indonesia.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih.